satu kali selawat. Nasyaya Allah berselawat untuknya 10 kali. Ha, bukan main-main. Lepas kita ruak mangan dengan masa kita sana itu, bila-bila duduk luar, duduk kerja, duduk apa sana itu, boleh baca selawat. Ha? Boleh baca kulhu, boleh baca ayat kursi. Ha, itu dah. Dan selawat pada Nabi. Deh. Boleh beli pelipat ganda. Pahala-pahalanya. Yang keempat, di dalam masa seminit kita memperzikir Subhanallah wa bihamdih sampai beratus-ratus kali. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Dah. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa-dosa daripada Allah. Nih. Walaupun banyaknya seumpama buih di laut, tak keampun dosa-dosanya. Nih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atin. Marrah. Huttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Maksudnya siapa yang berkata Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali sehari, nascaya gugurlah segala dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu banyak seperti buih di laut. Allahu Akbar. Di pagi limu-limu ni, Alhamdulillah, tak lain tak bukan kita boleh ambil ilmu, muzakarah, cara amalan, beramal dan itu, benda tak ada payah. InsyaAllah kita pakat-pakat beramal bersama. Nah. Selain daripada itu, sudah tentu orang-orang semacam kita sangat-sangat berhajat kepada keampunan dosa daripada Allah. Ha, tidak. Karena kita yang hidup di zaman yang penuh dengan segala maksiat seperti di masa ini, sedikit sebanyak mengenai kita. Dan kalau kita tidak mendapat keampunan di dunia ni, maka susahlah untuk mendapat keselamatan dan kelepasan di akhirat nanti. Fikir tengok. Pakat-pakat suluh tengok. Banyak ni, pagi ni, dua je ayam mak tu. Deh. Mati dah. Kita mula saat ni tu tak lain tak bukan. Deh. Haa. Untuk kita nak beramal, tambah-tambahkan pahala kita dengan amalan-amalan yang berkat. Dan yang kelima, dalam masa seminit kita kuasa membaharui kalimah tayyibah ataupun kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang diikuti dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni lebih daripada 10 kali kita akan mendapat pahala sama dengan pahala merdeka akan beberapa orang hamba. Itulah beberapa contoh deh sebagai pedoman kepada kita yang ingin mencari keuntungan hidup di dalam masa seminit sahaja melalui lidah kita. Tak ada kena kilik pikul gapo. Tak ada kena bergaduh dengan siapa. Ha? Deh. Melalui dengan lidah

0: saja masih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan di dalam masa yang sedikit. Kelebihan dan pahala amalan itu adalah besar. Allahumma ij'al lisanana lisanan zakiran wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala. Dengan sebab itu, usahalah dengan sekuat-kuatnya supaya kita dapat mengisikan masa walaupun sedetik ataupun satu minit, satu saat dengan amalan-amalan yang berguna dan berkah kepada kita. Tak utama dijadikan bekal hidup di hari akhirat. Hari ni kita kena usaha benar-benar deh. Tidak. Maka sangat rugilah masa yang tidak kena hakikat masa. Dan tidak cuba memberi penilaian dan penghargaan kepadanya. Apatah lagi masa yang hidup sehari-hari nyonya sanggup membunuh masa di dalam arti kata mengsia-siakan masa. Merusakkan kepala moda hidup. Dengan sebab itu, Allah sangat-sangat ambil berat dengan masa sampai Allah bersumpah dengannya masa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisab. Maksudnya, demi masa sesungguhnya apa ni, manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh. Berwusiat mewusiati antara satu sama lain. Seperti mana hari ini ayah mak pun pakat royak-royak hubung pergi. Dan peminat kita dengan doh tu royak-royak bisik-bisik hubung pergi di dalam klinik kelalu kita, waris-waris kita. Deh, sebut-sebut orang ni. Kita dapat pahala dan mau beramal, kita dapat pahala. Haa, dia dah. Cerita apa ni, orang beramal, dah. Kita pun dapat pahala. Haa, musyak antara satu sama lain. Dengan ajaran yang benar. Dan berusyak-musyakti antara satu sama lain dengan kesabaran. Kita kena sabar. Dah. Royak. Usaha ceritakan royak. Ha, walau satu saat, satu minit sekalipun, kita builah sepatah kata kepada sahabat kita, sana kita. Kata, masa yang berharga satu minit sana itu banyak upacara. Baca selawat. Baca yasin, baca apa. Baca kuluhu dan lain lagi. Dengar kesobaran. Kita nak oyak demo pun kita nak sobar. Oleh itu, sesiapa yang tidak mahu kerugi, siapa tak sewi rugi dunia ni dan kesia-sia, hendaklah ia mengisikan umurnya dengan iman yang sehat dan sejahtera. Dengan amalan soleh, serta menjalankan kewajipan menyampai dakwah yang benar kepada orang-orang lain supaya sama-sama bersabar di atas menjalankan kebaikan untuk melahirkan kebenaran yang diredai oleh Allah SWT. Kita kena duduk di atas jalan keredaan Allah SWT. Maka inilah di antara sifat-sifat orang Muslim yang sebenar. Dan inilah kejayaan yang sejati. Haa, itu dah. Lalu tu, sedang mengalami rahmati sekalian. marilah kita sama-sama acu pakak-pakak memikir tengok dah. Nah, tu dah. Dan lagi pula, carilah ketinggian hidup melalui ilmu Islam. Malah mana rupa cara dia? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang berasaskan kepada ilmu semenjak daripada awal-awal lagi. Boleh dikatakan pun mulai kedatangan agama Islam disertai dengan asas-asas untuk mendapat ilmu di mana wahyu sulung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi menggalakkan dan dorongan supaya manusia mendapat ilmu, iaitu dalam 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Pada surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir, artinya bacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan, yang menciptakan manusia dari seketul daging, dan bacalah dan Tuhan engkau yang amat mulia, yang mengajar dengan kalam, yang mengajar manusia perkara yang apa yang dia tidak mengetahui. Di dalam ayat ni, kalau kita kira dah deh, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan nama Tuhannya dan juga menyuruh umatnya supaya melalui bacaan dapat ilmu dan dapat menambahnya serta dapat mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Apatah lagi ilmu yang berasas kepada tauhid, iaitu ilmu untuk mengenankan Allah penciptaan manusia, maka ilmu inilah yang paling mulia, berkat dan manfaat serta memberi jaminan kebahagiaan hidup kepada manusia dunia dan akhirat. Selain daripada itu, Islam menganggapkan belajar ilmu menjadi suatu kewajipan yang pasti ditunaikan oleh orang Muslim. Kerana sesuai amalan sama ada yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim ataupun yang sunat dilaksanakan tidak akan sempurna deh pelaksanaannya kalau tidak dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan sebab itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, menuntut ilmu difardu ke atas setiap orang Muslim. Berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Maksudnya, belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat lagi. Allah besarnya ilmu deh. Kalau gitu dah mau duduk taduh kita duduk puasan itu, alhamdulillah. Nah, itu dah. Iaitu belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat. Maka cukuplah untuk kita mengenali bahawa Islam memberi kepentingan yang sangat-sangat tinggi kepadanya. Ilmu yang tidak ada pada agama-agama lain. Berbahagialah orang-orang yang mengenali hakikat agamanya yang mulia serta beramal dengan ajaran-ajarannya. Sebaliknya, bodohlah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan agamanya. Ataupun, celakalah orang-orang mengetahui kebaikannya tetapi tidak beramal dengan ajaran-ajarannya dengan ikhlas. Sila mengajar mati sekalian. Agama Islam memberi kedudukan yang tinggi dan kelebihan yang besar kepada orang-orang yang memiliki ilmu dengan mengakatkan taraf mereka beberapa darjat yang tinggi sama dengan orang-orang yang punya iman. Kerana kedua-dua itu saling sempurna menyempurnakan. Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan ilmu yang tidak menimbulkan iman adalah ilmu tidak berguna. Dengar we paham molek ni. Dengar paham molek. Kenapa? Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan begitu juga ilmu yang tidak menimbulkan iman. Ada ilmu tapi iman dia gogek-gogek adalah ilmu tidak berguna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya Allah Taala mengakak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu merupakan orang yang paling takut kepada Allah, di mana Allah memuji mereka kerana ilmu yang sebenar boleh membentuk seseorang menjadi hamba soleh, takut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah orang-orang alim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan ulama ke dalam golongan orang-orang yang punya hubungan rapat dengan para nabi alaihi salam baginda bersabda. Nah, al ulama'u warasatul anbiya. Artinya orang-orang alim ialah waris para nabi alaihissalam yang menerima pusaka daripada mereka. Tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dari ayat-ayat yang sebenar Rasulullah SAW itu tadi, sangat jelaslah bahawa apa ni, Islam adalah pelupur ilmu. Amna perintis jalan kemuliaan dan pemimpin ketinggian. Galakkan Islam supaya umatnya berilmu dengan tidak meninggal asas yang menjadi sebab kepada kebahagiaan yang sejati bagi manusia, iaitu iman, takwa dan ikut sunnah para anbiya, terutama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka sia-sialah ilmu yang dipelajari. Dan lagi pula, di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu, tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam dengan molek ni deh. Hok ni penting benar. Di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu dan tidak menghantar belajar di tempat-tempat didik ke Islam, menyebabkan anak-anak hidup di dalam keliaga dan dalam kegelapan. Apatah lagi kegelapan dalam beragama yang menjadi punca kesesatan di dalam hidup. Dengar hok ni ni pasal serabut belah-belah di kita lah kan dia. Lalu tu kita lah ni setara ni. Kita asuhlah anak-anak cucu cicit kita asal ni tu. Ha, hatalah. Apa ni dia dalam pelajaran Al-Islam. Dah. Ha, dia dah. Di tempat didik ke Islam. Dia. Hok ni duk jadi gelak lemak ni. Malahkan tidak sedikit dengan sebab kejahilan boleh membawa anak-anak kita deh terlebak di dalam perkara-perkara yang tidak diingini, terutama sekali penyakit-penyakit sosial yang merusakkan anak-anak kita yang makin hari makin luas. Merebak dan menyusahkan hidup mereka bukan sahaja anak-anak tetapi kita juga yang turut susah. Demikian juga diri kita sendiri walaupun setengah-setengah orang umur mereka sudah banyak tetapi kewajipan belajar ilmu tidaklah kehabisan. Sebenarnya makin tua makin banyak kita berhajat kepada pengalaman dan perkembangan baru-baru. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita memohon tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maksudnya dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah kepada aku ilmu. Kira molek sedang mengajar mati sekalian. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kita menjadi orang munuh dan jangan sekali-kali menjadi semacam sumuk mati di dalam nisai. Dalam manisai panggil. Sumuk mati dalam nisai. Duk tepi pondok, tak ada yang mengajuk agama serah buk. Orang lain suku sakat ni, yang mahu berhati yang dulu. Nu mari pucuk nu makak. Tak caya, tak caya, mari balik sana bakok, mari ngaji ambil ilmu agama, klik ke sebar, buka pondok, buka sekolah harap, sekolah agama. Tempat kita ni duduk tengah-tengah duduk tepi pondok, tak ada mengaji di pondok. Ngaji saman saja. Lalu tu, buat jadi gelak-gelitan dengan ilmu agama. Buat tak karik dengan agama. Seperti mana menjadi semacam sumut mati dalam nisai. Kerana di tempat kita dan di dunia sekarang, mudah sekali untuk kita mendapat ilmu. Peluang-peluang dan kemudahannya pun cukup tersedia di mana saja. Sama ada di pondok, di sekolah, di masjid, dan boleh belajar melalui radio dan sebagainya seperti mana dengar daripada radio yang mak berbaik. Dan reju lain-lain pun banyak lagi untuk mengajar agama. Boleh dengar tiap-tiap hari kita dapat pahala, dapat mengajar agama. Pas seterusnya kita beramal. Sebenarnya orang-orang Islam lah sepatutnya berpelajar tinggi dan punya ilmu yang banyak dan pandai dalam berbagai-bagai bidang kemajuan. Kerana Islam seperti mana kita apa ni katakan dari awal-awal lagi Islam mengajuk supaya umatnya menjadi mencari ilmu dan Islam melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menuntut ilmu tetapi sahaja sekali kerana umat Islam tidak sedar dan tidak mengikut arahan Al-Quran dan bimbingnya sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendebakkan kita sentiasa menjadi pok turuk. Banyak ke jadi pok turuk, tak ada duk mengaji kelas apa tu kau ni dak. Allah. Tidak mengaji berkelas, tak ada mengaji agama, tak ada gapo. Lepas tu tikah laku dan perangai apa kau tinturuk, turuk demo belaka. Pas di mana kita nak ambil keberkatan? Di mana kita nak menunjukkan jalan Allah SWT? Lalu tu di pagi limu-limu ni, alhamdulillah, hari ini tiap-tiap harilah sebagai hari keberkatan. Kita kena pakak-pakak menyampaikan tolong siapa weh. Hari ini mulai sikit sebanyak daripada Ayah Mak duk ngajar saat itu, siapa ke demo. Deh, cara-cara kita duk latah dunia ni, kena mengaji, kena belajar ilmu agama al-Islam. Nak hantar anak cucu pun, pergi hantarlah tempat didik ke Islam. Dan ni penuh-penuh. Deh, cara pengajian zaman dulu saat itu pun katalah. Tapi zaman dulu pun habis-habis juga ada pondok. Kalau pondok tak ada sekolah lagi dekat tu. Lo ni ada dengan sekolah, ada dengan apa. Cukup lekat dah. Pas tahu ke dah anak cucu kita dia mau mengaji sungguh saat itu. Tahfid. Give tanding di di antara nu negeri budak kita di kisik ni di petani dapat Johan, dapat nombor satu baca Quran, hafiz Quran. Tidak, kerana tempat kita dia ada keberkatan lagi munasabah lah. Orang dulu-dulu kata di tempat kita ni sebagai serami Mekah kena dah ada lagi hujung jatuh bertitih mari saat itu. Deh. Mungkin mai seluruh dunia. Sebenarnya Quran ni pada tempat demo ada orang Arab deh. Apa siapa anak cucu kita dapat juga. Boleh nombor satu. Pak adik-beradik dia semua tu Quran belaka. Pandai belaka. Boleh juhai belaka. Ini cara didik. Lalu tu, orang ni sebagai Quran itu yang. Ataupun sebagai apa ni anak misali boleh ambil buat contoh teladan dengan sebutan demo san itu. Oh, tempat kita tak jadi, orang kita gini gini bodoh lah, orang kita tak mengaji. Dia sebenarnya orang kita ni orang yang diredai oleh Allah SWT kerana kita duduk dengan Quran hadis dan dengan amalan-amalan mengikut keredaan Allah SWT. Insyaallah kita pakat kemer eh. Pakat apa ni? Sebar. Pakat sokong-menyokong. Cara pengaji yayasan itu. Melalui sekolah-sekolah. Deh. Tempat didik ke Islam. Supaya nak jadi Islam yang sejati. Jangan nak makan kecek demo. Itu dah. Deh. Anak cucu kita tak lain tak bukan. Kena we bijak. Dan kebijak ke aduh cara ilmu sains, tak ilmu sains. Pandai belaka. Fok-fok kita sana itu. Comanya, terlindung dia panggil. Terlindung. Lalu tu lo ni alhamdulillah, Islam sedang duk kemerah. Kita pakat-pakat sokong. Eh. Lepas tu dia mau nak ponok, nak buat gapa sana itu. Acik boleh lah nak ada ponok, neng tambun neng ponok. Barulah kita den dengan semasa. Kita sana tak nak melawan dengan apa dah. Melawan dengan setel ya. Malah semayan, rajin semayan, nak Allah mana. Itu dah. Malah wa'aman, rajin wa'aman, nak Allah mana. Ini pakat-pakat berdoa. Dan pakat sokong-menyokong. Hatalah anak cucu kita. Mengaji daripada apa ni. Di tempat pendidikan agama. Itu terlebih penting sekali lala ni. InsyaAllah deh. Lepas tu hari ni bermulak dengan masa, dengan pria, deh, minta selamat semua, selamat berpuasa, dan selamat buat hari raya, cepat-cepat je mak ni deh. Deh. Patut ada gapo tu, maaf kepada ayah mak banyak-banyak. Selamat berpuasa dan terima kasih. Sudahi dengan perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: makhraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: خسرتم فسترضع له أخرى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: syukran.
1: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
0: Dhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
1: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.